0: of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
1: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
2: Selamat siang pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Saya Riki Kusumo akan memandu acara siang hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin memberikan penghormatan kepada bangsa Kamarikal selaku pemilik tradisional di mana kami bersiaran hari ini di Sydney, dan juga kepada leluhur bangsa Aborigin serta penduduk Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pada pukul 3 sore. Dan siaran ini dipancarluaskan kepada semua pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentu saja Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui radio digital SBS Radio 2 dan juga melalui situs web kami www.sbs.com.au/Indonesian. Nah pendengar, untuk melanjutkan acara siang hari ini, telah kami siapkan beberapa rangkuman serta wawancara yang menarik bagi Anda. Pendengar, influenza adalah virus yang sangat menular yang bersirkulasi sepanjang tahun. Namun, aktivitas flu meningkat selama musim gugur dengan puncak infeksi terjadi pada bulan-bulan musim dingin. Apakah keluarga Anda siap menghadapi musim flu tahun ini? Dalam episode kali ini, kami berbicara dengan 3 pakar klinis untuk menelusuri siapa yang paling berisiko terkena penyakit parah, kapan waktu yang tepat untuk mendapatkan vaksin influenza tahunan, dan opsi bebas jarum suntik apa yang kini tersedia untuk anak-anak di Australia. Flu musiman adalah hal yang umum dan sangat menular. Dalam kebanyakan kasus, orang yang terinfeksi flu influenza sembuh dalam beberapa hari. Namun beberapa orang memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit parah dan memerlukan perawatan di rumah sakit. Di Australia pada tahun 2025 adalah tahun influenza paling mematikan dalam catatan sejarah dengan lebih dari 1.700 kematian. Dr. Michael Wright adalah seorang dokter umum atau GP di Sydney dan presiden dari Royal Australian College of GPs. Beliau mengatakan banyak orang meremehkan betapa seriusnya influenza, termasuk komplikasi seperti pneumonia dan masalah pernapasan.
3: So a lot of us think it's just like a cold, but it is a serious condition which kills hundreds of Australians every year. Many thousands of Australians are admitted to hospital with influenza because it's a serious respiratory infection. Sometimes you'll recover quickly, but older Australians and particularly young children and also people with other health conditions like diabetes and asthma are more likely to get lung infections, pneumonia, and need to go

0: Pendengar, selama puluhan tahun, ide tentang kereta cepat yang menghubungkan kota-kota besar di Australia hanyalah sekadar mimpi di atas kertas. Sejak tahun 80-an, pembicaraan ini terus muncul dan tenggelam. Namun, kali ini mimpi itu hanya satu langkah dari kenyataan. Kereta cepat pertama Australia antara Sydney dan Newcastle resmi memulai fase pembangunannya. Berikut ini laporan selengkapnya. Anda dapat membayangkan Sydney ke Newcastle hanya dalam waktu 60 menit, sampai di Gosford dalam 30 menit dengan kecepatan hingga 320 km per jam, namun disertai dengan biaya yang tidak murah yaitu $55 miliar. Rencana ini akan mencakup 115 km jalur yang menembus tantangan geografis, gunung, taman nasional, dan lembah. Di Newcastle, Morisset, dan Gosford akan dibangun stasiun-stasiun baru yang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menteri Perhubungan Federal Catherine King memberikan penjelasannya.
1: This is a project whose time has come and that stacks up in Australia.
0: Rancangan untuk proyek ini akan segera dimulai dan akan ditentukan hasilnya pada tahun 2028 nanti apakah proyek ini akan dijalankan atau tidak. Berikut komentar dari Tim Parker dari High Speed Rail Authority.
2: A very different geographical challenges, particularly coming into Sydney with a national park, hills, but I think it's very doable.
0: Banyak orang yang mengatakan ada pekerjaan di Sydney yang mereka ingin ambil, namun mereka menganggap biaya untuk hidup di Sydney terlalu tinggi. Berikut ini komentar dari Charlotte McCabe yang bertindak sebagai wali kota Newcastle.
3: So many people who say that there's a job in Sydney that they would love to take, but they just can't work out a way to balance it with their lives.
0: Direncanakan dengan harga biaya tiket $30 akan membawa kota lebih dekat yang dijanjikan untuk menghasilkan ribuan rumah baru dan pekerjaan baru. Menteri Transportasi dan Infrastruktur Federal, Catherine King, memberikan komentarnya.
4: It's a big complex build, but one we think the economic opportunities for Australia are huge. $250 billion of economic opportunity for Australia out of this 99,000 jobs. We think it's time high-speed rail came to Australia.
0: Namun, di balik optimisme pemerintah dan dukungan pemerintah daerah, suara-suara skeptis tetap nyaring terdengar. Ini disebabkan oleh sejarah kegagalan proyek serupa di masa lalu yang masih membekas. Namun, Menteri Transportasi dan Infrastruktur Catherine King yakin bahwa proyek ini akan dapat segera dimulai 2 tahun yang akan datang.
4: And that's what this development phase is doing, providing that opportunity to go meter by meter along this project and actually design it. So we've got a really good handle on all of the costs before we start to make that investment decision.
0: Kini timbul pertanyaan mengapa memilih jalur kereta antara Sydney dan Newcastle. Pemimpin dari Fast Track Australia, Gary Glazebrook, mengatakan hal itu masuk akal memulai proyek dari kedua kota tersebut.
5: You start with where you've got existing demand and the highest demand in the corridors between Sydney and Newcastle.
0: Dan ia menambahkan bahwa jalan ini bisa menjadi permulaan sesuatu yang jauh lebih besar yang akan menjadi solusi bagi kepadatan penduduk dan kepentingan bisnis.
5: If you look at the corridor from, if you like, Sunshine Coast all the way down to Geelong, it's about 2,000 kilometres. Something like 75% of our population live in a corridor that's only 100 kilometres wide at most. So the population density in that corridor is actually higher than the population density of countries like Spain. Spain actually has the world's second largest high-speed rail network.
0: Namun tidak semua orang optimistik tentang hal ini. John Hirst dari Rail Future Institute, sebuah lembaga independen yang mengadvokasi opsi transportasi hemat biaya bagi warga Australia, menilai bahwa realisasi kereta cepat di Australia menghadapi tantangan yang sangat besar. Menurutnya, terdapat banyak aspek krusial yang harus diselesaikan, mulai dari studi dampak lingkungan yang menyeluruh hingga perlindungan terhadap situs warisan budaya, termasuk area sakral milik masyarakat adat.
6: The other issues arise because of all the approvals that are needed. Their environmental approvals could involve a full environmental effects study. There's other things like heritage and First Nations people's heritage sites. There'll be places where it won't be underground and they'll need to acquire the corridor.
0: Nah, pendengar, keputusan terakhir untuk melakukan proyek ini atau tidak akan diambil pada tahun 2028. Namun secara keseluruhan, pemerintah federal Australia telah mengalokasikan sekitar $500 juta sebagai komitmen awal untuk perencanaan, perlindungan koridor lahan, dan pengerjaan awal kereta cepat itu. Ricky Kusumo melaporkan untuk SBS Indonesian. Anda masih mengikuti siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin menghubungi Radio SBS Program Bahasa Indonesia, silakan menghubungi kantor kami di Sydney pada nomor 02-9430-3135 atau kantor kami di Melbourne dengan nomor 03-9949-2208. Anda juga dapat mengirimkan email kepada kami pada alamat indonesian.program@sbs.com.au.
7: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
8: SBS Audio.
0: Tekan play untuk mencocokkan gelombang pajak Anda.
9: 了解澳大利亚, 准备好了吗?
10: SBS Chill.
11: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
12: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
13: SBS Hindi uplap karwata hai.
14: Far from the partisan politics.
0: Dengan berita dalam lebih dari 60 bahasa, musik yang sesuai dengan suasana hati Anda, dan podcast yang menawan, menunggu ditemukan, unduh SBS Audio App atau kunjungi
15: sbs.com.au/audio.
16: SBS.
17: SBS.
18: SBS.
19: SBS.
20: SBS. SBS Radio.
0: Pendengar, bersama kami di jalur saat ini adalah Kang Tisna Sanjaya, yaitu seorang artis dan juga guru seni yang sudah terkenal dari Bandung. Selamat pagi, Kang Tisna. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kami. Nah, sebelum kami memulai, silakan memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu kepada para pendengar SBS Radio Program Bahasa Indonesia.
21: Baik, terima kasih. Sampurasun, saya Tisna Sanjaya. Terima kasih Pak Riki sudah diundang. Saya merasa tersanjung diwawancara oleh SBS Sydney, ya, Australia. Saya Tisna Sanjaya. Panggilannya Kang Tisna lah, Tisna. Saya mengajar di Seni Rupa ITB, mengajar seni grafis dan eksperimen kreatif. Saya tinggal di Kota Bandung sejak kecil. Saya punya imah budaya Cigonewa di desa Cigonewa. Saya punya anak empat, saya sudah punya cucu. Cucu saya sekarang berada di Melbourne. Ikut orang tuanya, Allah Ziko dan Teh Ayas di sana. Langsung di S3. Saya S1 belajar di Seni Rupa ITB, seni grafis. Terus mendapat beasiswa ke Hochschule für Bildende Kunst Braunschweig. Dapat beasiswa dari BAAD, Deutsche Akademische Ausbildung dari Jerman untuk program Meisterschüler. Lalu saya belajar lagi di Institut Seni Indonesia Yogyakarta untuk program doktor penciptaan karya seni. Dan alhamdulillah sekarang saya di sini, tetap di Bandung, dan baru pameran kemarin di Cross Art, King Cross Art Project di Sydney.
0: Nah, timbul sebuah pertanyaan, Kang Tisna. Judul dari proyek Anda itu atau pameran Anda itu adalah Amnesia Kultural. Nah, apakah ada makna tertentu di balik judul tersebut?
21: Ya, Amnesia Kultural. Itu tuh sebetulnya dari karya saya, dari penciptaan karya saya pada tahun pasca reformasi, ya, 19,

0: advertising.
1: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
2: Nah, yang saya buat sebelum reformasi maupun sesudah reformasi ada kaitannya dengan karya-karya yang hubungannya dengan tema amnesia kultura, yaitu mengkritisi, merespon situasi politik di Indonesia zaman Orde Baru yang ketika masuk reformasi itu sebetulnya tokoh-tokohnya yang di Orde Baru itu menusup ke sana, ke gerakan reformasi, mencuci menjadi reformis, dan terus berlangsung terus, sehingga itu tuh apa yang terjadi pencucian-pencucian oleh berbagai aktivitas politik, yang ujungnya kritik saya pada pameran yang sekarang itu ketika zaman Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka. Nah itu tuh amnesia, jadi lupa pada sejarah proses bahwa yang sekarang memimpin itu adalah bagian yang kemarin waktu zaman sebelum reformasi itu dikritisi dan dijatuhkan. Tapi terus masuk dengan kecerdikannya dan sekarang menjadi dipilih oleh rakyat Indonesia menjadi pemimpin Indonesia, yaitu Prabowo dan Gibran. Gitu, Mas.
3: Ya, jadi menurut Anda kreasi ini dapat sepertinya menggugah kembali ingatan bangsa Indonesia yang terlupakan begitu, Bang?
2: Betul sekali. Jadi saya itu membuat seni sebagai artistik tentu saja, bukan hanya sebagai gimmick ya, bukan untuk provokasi, tapi secara artistik, secara etik, kita itu cepat lupa, lengah oleh iming-iming dari para politisi, dari koalisi, para politisi yang di parlemen, yang di berbagai penjuru sisi, baik pendidikan, politik, keagamaan, ekonomi, berbagai sisi itu cerdik sekali gerakan neo-orba itu masuk ke relung-relung yang ada di ketika zaman reformasi dan ujungnya sekarang itu goalnya adalah mantan Presiden Soeharto, almarhum menjadi pahlawan nasional, dan Pak Prabowo menjadi presiden. Ya. Padahal pada waktu zaman sebelum reformasi itu adalah tokoh-tokoh yang berada dalam sensitivitas masalah hak asasi manusia. Begitu, jadi saya itu menyampaikan amnesia kultura di negeri kita.
3: Nah, waktu Anda berada pameran Anda di Sydney itu, Anda membuat sebuah karya baru yang berjudul Seni Sebagai Doa Untuk Perubahan. Apa sebenarnya pesan utama yang ingin Anda sampaikan kepada publik di Australia melalui karya ini?
2: Ya, saya dalam karya-karya saya itu selalu beririsan. Landasannya adalah nilai-nilai spiritual. Landasannya adalah doa. Karena doa itu bisa memberikan dampak yang selain untuk diri sendiri, juga untuk lingkungan, untuk bangsa, untuk situasi global yang sekarang itu tidak hanya di negeri sendiri, tapi sekarang di dunia juga terjadi perang, munculnya diktator-diktator baru ya, yang menunjukkan bahwa perilaku kekerasan, penindasan, perang, merusak lingkungan,

0: genosida itu terjadi di dunia ini. Dan tentu saja upaya-upaya artistik sebagai seniman saya sampaikan melalui karya-karya yang bisa dilihat di Cross Art Project di Sydney dan di Indonesia sebelumnya. Tapi itu jembatan untuk menyampaikan secara artistik. Tapi yang melandasinya adalah nilai-nilai spiritual yang diajarkan oleh leluhur saya, oleh karhun-karhun, oleh orang tua saya, oleh lingkungan terdekat di lingkungan di mana saya hidup keseharian.
1: Dalam karya terbaru Anda ini, Anda menggunakan material yang memakai abu dan aspal. Apakah itu juga melambangkan suatu kehancuran atau bagaimana, Pak?
0: Ya, itu juga latar belakangnya dari sisi personal. Karena karya-karya saya itu berangkat tidak hanya hubungannya langsung dengan persoalan-persoalan publik di luar. Nah, karya-karya abu, debu yang saya jadikan medium untuk menyampaikan ekspresi personal itu lahir dari ketika karya saya di Kota Bandung dibakar oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada waktu itu, karya instalasi di hutan Babakan Siliwangi 10 tahun yang lalu dibakar karena karyanya itu dianggap mengganggu, bahkan dianggap sampah. Padahal karya itu adalah karya untuk advokasi, karya seni instalasi, performance art yang saya tempatkan di hutan Kota Babakan Siliwangi supaya hutan yang yang diperlukan oleh Kota Bandung, Kota Cekungan.
1: Dan bagaimana tanggapan dari audiens terhadap karya-karya Anda ini?
0: Kalau menurut saya sih, audiens itu kan kalau kitanya jujur, kitanya benar-benar mengerjakan dari hati dengan hati gitu. Meskipun mediumnya mungkin berbeda, meskipun apa yang saya ucapkan itu bahasanya sangat lokal, ada nilai-nilai kesundaan, ada sholawat di dalamnya yang sangat personal, ada bentuk-bentuk yang mungkin juga lokal. Tapi ketika saya bawa ke Sydney, ke Dakmopo, ke kota-kota lain di Australia, saya kira karena orang-orang yang ada di Australia itu hatinya sama untuk saling berbagi tentang kebenaran, untuk berdiskusi tentang kebaikan, menyampaikan anti terhadap genosida, terhadap resistensi terhadap diktatorship, saya kira itu bisa nyambung. Tempatnya mereka bisa sangat senang sekali kemarin ketika di Sydney ya, bagaimana para pengunjung, orang-orang yang dulu berpuluhan tahun nggak ketemu tiba-tiba tampil ya ketemu lagi, bisa ragam etnik, ragam bahasa, ragam agama ngumpul di situ, ragam latar belakang, apresiatif sekali. Dan bahkan nanti akan diundang lagi untuk residensi di Australia insya Allah tahun depan. Saya kira ini bukan karena personal, tapi saya berada dalam lingkungan yang memang keseharian saya juga sering saya sampaikan itu dengan teman-teman para pensiunan di kampung, dengan komunitas masjid di sini setiap subuh, dengan warga atau di desa, atau di kampus. Mungkin hubungan-hubungan itu yang ketika masuk ke wilayah di Australia, atau di Jerman, atau di mana-mana, ketika saya pameran atau dalam ruang-ruang pertemuan, kita terhubung dengan baik.
1: Oke. Baik, Kang Tisna, terima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan. Dan semoga di masa depan nanti sukses selalu.
0: Terima kasih. Sampai jumpa. Okay.

0: Ikutilah siaran langsung Radio SBS Program Bahasa Indonesia melalui internet di situs radio kami. Di situs itu Anda dapat mendengarkan siaran Radio SBS Program Bahasa Indonesia yang dikumandangkan saat ini atau mendengarkan kembali siaran ulang serta semua rangkuman dan wawancara yang pernah kami unggah ke udara. Kunjungilah situs kami www.sbs.com.au/indonesian.
1: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
0: Jadikan sbs.com.au/indonesian sebagai rumah online Anda. Dapatkan berita terkini, peristiwa terkini, dan hiburan di sbs.com.au/indonesian. Anda suka mendengarkan SBS Indonesian? Lanjutkan percakapan di halaman Facebook kami. Like kami dan bagikan pemikiran Anda. SBS Indonesian di Facebook.
2: SBS.
3: This is SBS Radio.
0: Berikut ini sebuah laporan dari Anne Parisiana tentang sebuah acara yang dinamakan Indo House Pop-Up yang baru-baru ini diselenggarakan di Melbourne. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, silakan mengikuti wawancara berikut ini.
4: Pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu perwakilan dari PPIA dan salah satu perwakilan dari Mata Garuda. Halo, apa kabar?
5: Halo, baik. Aku Puspita Seruni, aku bisa dipanggil Runi. Aku dari perwakilan dari Mata Garuda sebagai Head of Partnership and Main Event untuk kerjasama bareng Pak Adak yang sekarang.
6: Nama aku Rido, aku Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia. Di sini juga aku kemarin in charge juga bareng teman-teman PPIA lainnya dalam acara Indo House Pop-Up Market Melbourne ini.
4: Baik, terima kasih Mbak Runi dan Mas Rido ya. Jadi sekarang di Melbourne sedang ada Indo House Market, pop-up market yang menampilkan produk-produk UMKM Indonesia. Mungkin boleh diceritakan singkat acaranya itu seperti apa, dari tanggal berapa saja, bagaimana?
6: Acara Indo House ini udah kita mulai kurang lebih satu bulan ya Kak Runi ya, terkait dengan rangkaian acaranya. Karena ini sebenarnya Indo House Pop-up Market Melbourne ini merupakan acara akhir. Sebelumnya ini kami juga sudah ada acara itu terkait dengan kompetisi perlombaan UMKM-nya. Jadi kita, PPIA dan Mata Garuda serta atas kepentingan itu mengkurasi UMKM-UMKM di Indonesia untuk bisa ikut di acara Indo House Pop-up Market sendiri, ini sendiri. Nah, juga selain kami juga ada beberapa pihak membantu berkurasi dari Kementerian Perdagangan, dari Jack Trainer, dari LPI juga Kak.
5: Sebelumnya, mungkin aku tambahin, sebelumnya kan dari atas perdagangan Canberra sendiri sebenarnya udah pernah bikin pop-up nih di bulan November kemarin gitu. Jadi di pop-up yang sekarang itu memang dari Pak Hari sendiri sebagai atas perdagangan di Canberra tuh pengennya lebih membangun kolaborasi sama teman-teman mahasiswa juga gitu. Ini pertama kalinya atas perdagangan di Canberra juga bikin acara bareng mahasiswa itu dari PPIA sama Mata Garuda gitu. Jadi harapannya Pak Haris juga ini bisa mulai menumbuhkan rasa entrepreneurship dari teman-teman mahasiswa, mulai dari organisasi mahasiswa Indonesia yang bergerak di Australia.
4: Awalnya bagaimana bisa kepikiran untuk membawa produk Indonesia ke Melbourne ya?
6: Jadi sebenarnya ini adalah acara lanjutan ya Kak Ana. Sebelumnya kami bersama Mata Garuda juga sudah pernah mengadakan satu acara sebelum Indonesia, yaitu acara Seminar Ekspor. Nah, di situ kami bersama PPIA, bersama Mata Garuda itu mengedukasi nih teman-teman mahasiswa Indonesia di Australia untuk bisa menjadi agen atau bisa menjadi penghubung hub dari UMKM-UMKM di Indonesia nih untuk bisa berkontribusi di Australia khususnya. Nah, dari acara itulah akhirnya Pak Adat mengajak kami untuk berkolaborasi di lebih lanjut lagi, gimana caranya kita bisa secara langsung memperkenalkan produk-produk Indonesia atau produk-produk UMKM ke Australia, terutama di kota Melbourne secara langsung, dan di mana nanti mahasiswa juga bisa berperan aktif tuh di acara tersebut.
5: Betul, jadi kayak mungkin awalnya memang kita itu kalau bersama Patep tuh lebih ke arah edukasinya gitu, dari Pak Haris banyak mengundang praktisi-praktisi entrepreneur dan ekspor-impor Indonesia ke Australia gitu. Nah, ini sebuah wujud melanjutan dari kolaborasi tersebut, di mana Pak Haris tuh pengennya teman-teman mahasiswa tuh

0: bisa lebih terlibatnya tuh bukan cuma dari sisi edukasinya aja, tapi kayak gimana sih cara membuka dan gimana sih caranya kita melihat potensi pasar dari barang-barang Indonesia untuk bisa dipasarkan di Australia gitu. Salah satunya kita kemarin banyak terlibatnya di salah satu bentuk kurasi baru yang diusung sama Pak Haris itu adalah kurasi lewat jalur sosial media gitu. Jadi Pak Haris tuh pengen kayak membawa gimana nih gitu. Biasanya kan kurasi cuma di handle-nya langsung sama internalnya atas perdagangan gitu. Pengennya tuh kayak ada cara yang lebih modern dong, ada ya tweak-nya sedikit lah gitu dari teman-teman mahasiswa gitu. Jadi kemarin kita dikasih kesempatan untuk menghandle kurasi lewat sosial media. Kita cari potensial brand-nya dari sosial media, mereka itu daftar sendiri, mereka mempublikasikan itu, kitanya itu membantu kurasinya dari sisi, oh ini tuh exposure-nya seperti apa, terus kita juga mengundang beberapa juri yang memang lumayan terkenal di bidang sosial media juga gitu. Salah satunya Kak Vale sama Kak Vero, mantan Asia's Next Top Model Indonesia. Terus habis itu ada Mas Parchan, itu salah satu penggiat sosial media juga, kenalan dari teman PPIA, sama satu Ibu Dewi Harlas, itu praktisi UMKM yang diundang sama Pak Haris. Jadi memang ini kolaborasinya sebenarnya unik banget.
1: Tadi sudah jelas dari pihak atase perdagangan kenapa menginginkan mahasiswa, tapi bagaimana dari sisi PPIA dan Mata Garuda sendiri, mengapa dari organisasi mahasiswa jadi tergerak untuk membantu memperkenalkan UMKM Indonesia ke Australia?
2: Dari aku, jadi sebenarnya kalau melihat animo dari kemarin kami coba buka, itu ternyata beberapa mahasiswa itu ternyata banyak juga nih yang ternyata setelah lulus kuliah dari Australia itu ingin berbisnis juga di Aussie. Nah, kebetulan malah beberapa mahasiswa itu udah punya semacam produk sendiri nih yang mereka bawa dari Indonesia. Nah, dari situ kami tangkap bahwa ternyata pengembangan karir pasca studi ke arah entrepreneurship itu terbuka lebar. Dan yang kita lihat juga banyak nih resto-resto Indonesia, banyak usaha-usaha Indonesia di Australia itu juga cukup banyak. Berarti kan kita bisa lihat kalau ternyata marketnya itu ada nih. Nah, dari kami sih PPA pengen kayak, oh ternyata kita bisa loh involve langsung di sini, dan mumpung ada perantaranya, mumpung ada siklusnya, jadi oh kita bisa paham nih gimana sih produk itu diekspor, gimana nanti itu dijual. Jadi dari PPA tersebut kebetulan ada volunteer-volunteer yang bergabung dalam proses soft selling-nya. Jadi kami juga belajar nih bagaimana sih memarketkan produk Indonesia di Australia yang justru akan berbeda nih ketika kita market produk Indonesia di Indonesia sendiri. Nah, jadi dan beberapa volunteer juga adalah mahasiswa Global Media Communication atau Marketing Communication. Jadi benar-benar bisa malah bisa jadi praktek langsung nih gimana cara marketing produk Indonesia di Australia. Kalau jadi lebih ke chance buat terjun langsungnya itu sudah yang kami manfaatkan dari tawaran mandat.
0: Kalau aku boleh tambahin juga Kak, kalau misalkan Mata Garuda sendiri kan, mungkin kalau PPIA kan ada salah satu organisasi yang lumayan besar dan lumayan lama ya di Australia. Itu in contrast sama Mata Garuda, Mata Garuda ini baru tahun kedua gitu. Jadi memang kita masih banyak mengeksplor apa sih gitu yang menjadi interest dari anggota komunitas kita gitu. Nah, kemarin kita dapat tawaran dari untuk ikutan programnya si Pop-up sendiri, kita coba join untuk memformulasi bentuk kurasi baru yang istilahnya lebih diterima sama marketnya anak muda lah ya gitu. Nah, makanya kemarin akhirnya kita coba pursue itu, sekalian kita coba mau mapping nih gitu. Sebenarnya banyak gak sih potensi dari teman-teman anggota Mata Garuda sendiri yang memang mungkin kita gak mau membatasi abis S2 itu harus kerja di kantor, harus apa gitu kan. Yang namanya kita nanti balik ke Indonesia untuk kontribusi kan, mungkin kita bisa berkontribusi dari sisi entrepreneurship gitu. Makanya disitulah sebenarnya tujuan awalnya dari Mata Garuda ikut, biar kita bisa memberikan exposure yang lebih banyak untuk anggota komunitas kita, salah satunya di bidang entrepreneurship gitu. Nah, kemarin juga sebenarnya menariknya adalah ternyata benar kata Mas Rido gitu, pas kita coba post di akun sosial media kita di Mata Garuda dan PPIA, ternyata ada beberapa teman-teman mahasiswa di Australia ataupun alumni yang memang di Australia ternyata udah punya bisnis juga nih, dan mereka kayak ada yang udah membawa produknya, ada yang belum membawa produknya gitu. Jadi ini jadi salah satu kesempatan buat mereka untuk bisa punya kesempatan membawa produknya dari Indonesia ke Australia tanpa harus mikirin dulu nih misalkan kayak, oh bakal susah nggak nih nanti perizinannya dan segala macam, karena kan kita perizinannya itu dalam satu payungnya atas perdagangan yang memang udah memiliki izin bisnis di Australia gitu. Dan ini kan memang untuk satu expo aja, bukan untuk kayak long term ininya mereka gitu. Jadi ini lebih kayak untuk melihat pasarnya sendiri dan melihat apakah produk mereka tuh fit di marketnya Australia gitu. Jadi memang ini sebuah kesempatan yang oke sih gitu. Dan kita sebagai

0: sebagai organisasi pengen memberikan exposure dan memberikan jalan baru itulah untuk anggota komunitas kita gitu.
1: Dan tadi juga disebutkan ada yang menjadi juri. Memangnya di sini ada kompetisinya kah?
2: Jadi kami kan diberi mandat sebagai mengkurasi yang jalur online. Jadi banyak kak yang pameran ini dari berbagai macam jalur. Nah, salah satu jalurnya itu adalah jalur sosial media. Nah, kami di sini ditugaskan bagaimana membantu padat dalam mengkurasi jalur sosial media. Nah, ini kan yang daftar pasti banyak ya, kaya. Dan yang spot yang bisa buka di Melbourne itu terbatas. Nah, untuk itulah kita adakan semacam penjurian produk-produk mana yang mungkin bisa diekspor dan bisa ditampilkan di Australia. Karena kemarin contoh salah satu kami menyeleksi salah satu produk seperti kalau nggak salah kemarin es krim pancake ya. Nah, itu kan mungkin terlihat menarik, namun kan tidak bisa nih kita ekspor dan kita tampilkan di Melbourne, nggak visible lah. Nah, itu sih salah satu tugas kami dalam memfilter dan menyeleksi kira-kira mana aja produk yang bisa ditampilkan atau bisa kita bawa ke Melbourne dari Jakarta. Namun itu juga kita dibantu tidak hanya PPD Mata Garuda aja, tadi sudah dibilang juga sama Kak, kita dibantu oleh teman-teman yang udah handal di bidangnya, ada 3 juri.
1: Dan ini ada lebih dari 40 brand ya yang dipilih. Ini boleh disebutkan kira-kira jenis-jenisnya apa saja?
0: Nah, untuk jenisnya sendiri ada banyak sih, Kak. Memang paling banyak itu di bidang fashion, karena itu yang paling gampang ya untuk dibawa dari sana. Tapi sekarang itu bidangnya makin banyak lagi nih. Kemarin aku lihat ada beberapa F&B yang memang praktis gitu, yang memang udah package dan package-nya pun lolos kualifikasi untuk dijual di Australia. Terus ada jewelry juga, ada kemarin footwear juga makin banyak. Jadi untuk di pop-up yang sekarang itu jenisnya jauh lebih banyak, karena memang balik lagi tadi kata Mas Indro juga, metode kurasinya itu ada banyak banget, nggak cuma dari internalnya atas perdagangan sendiri, tapi ada juga dari Japrenner, ada juga yang dari Pak Budi Santoso, itu yang merekomendasikan dan mengkurasikan brand-brand yang bisa masuk di sini gitu. Jadi sekarang kesempatannya jauh lebih gede dibandingkan November kemarin.
1: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Rido dari PPIA dan Mbak Runi dari Mata Garuda. Mas Rido dan Mbak Runi, terima kasih ya atas waktunya sudah berbincang dengan SBS Indonesia.
2: Terima kasih.
0: Thank you
2: banyak.
0: Thank you banget, Anna.
3: Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesia untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.

0: Sedang mendengarkan Radio SBS Bahasa Indonesia? Silakan mengikuti halaman SBS Radio Program Bahasa Indonesia di Facebook. Carilah SBS Indonesian di Facebook dan klik like, dan Anda akan dapat berbagi pandangan dengan program Bahasa Indonesia melalui Facebook.
1: Oye tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
0: Dengarkan cerita luar biasa di perangkat seluler apapun secara gratis. Kunjungi sbs.com.au/indonesian atau unduh SBS Audio App sekarang. Unduhlah SBS Audio App hari ini dan mulai dengarkan semua program favorit Anda. Dapatkan secara gratis dari App Store atau Google Play sekarang.
2: SBS Radio.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan ini adalah acara terakhir untuk siang ini, sebuah laporan dari rekan Nur Hadi Sucahyo mengenai alternatif untuk plastik, yaitu dibuat dari kantong

0: maksud kami dari daun singkong. Silakan mengikuti.
1: Pendengar, plastik adalah masalah bersama bagi seluruh warga dunia ini. Meskipun memiliki peran yang sangat mendukung kehidupan manusia, tetapi tetap harus disadari bahwa dampak dan resiko yang diberikan oleh penggunaan plastik itu sendiri mungkin lebih besar dari manfaat itu. Tentu ada banyak terobosan untuk mengatasi persoalan itu. Salah satunya adalah memproduksi kantong ramah lingkungan yang mudah terurai setelah digunakan. Salah satunya diproduksi oleh Karisma Hijau Daun atau KHD, perusahaan penyedia kantong dan sedotan ramah lingkungan berbahan dasar singkong. Pimpinan perusahaan KHD, Hermanto, akan menjawab pertanyaan kita tentang bagaimana upaya mereka mempopulerkan produk kantong berbahan singkong ini, khususnya karena sudah diterima dengan baik di Bali, tetapi belum maksimal di kota-kota lain di Indonesia. Dan simak perbincangan selengkapnya berikut ini. Begini Pak, saya tertarik karena ini mungkin, ya saya tidak tahu apakah ini sesuatu yang baru atau kalau di Indonesia ini baru, di dunia luar mungkin sudah lama. Bagaimana ceritanya Pak Hermanto sehingga bisa memproduksi ini? Kantong ramah lingkungan berbahan singkong begitu ya?
2: Iya betul, betul Mas, betul. Sebenarnya sih lama ya, udah lama ya. Lama itu kan dalam arti gini, peneliti ini memang orang Indonesia, namanya Pak Sugitandio sebenarnya. Dia sudah riset ini sekitar sampai 10 tahun lah, gitu loh. Nah, 2018 saya mulai berkenalan dengan mereka dan kita proses, bikin sampai produk jadi, lalu kita bawa ke Bali, Mas, gitu loh. Ke Bali dan kita udah ekspor juga ke mana? Ke Jepang sih, Mas, gitu loh.
1: Sejauh ini penerimaan pasar dalam negeri, luar negeri seperti apa, Pak?
2: Ya, jadi gini, kalau dalam negeri sebenarnya memang produk teknologi ini kan mungkin dianggap sebagai produk yang baru ya, maksudnya teknologi baru ya, penggantinya plastik lah, sebenarnya kan gitu ya. Gitu. Jadi memang kalau dibilang menerima, menerima Mas. Itu kita udah pernah riset, apakah menerima nggak? Menerima, gitu loh Mas. Nah, kayak misalnya contoh di Bali. Bali kita akhirnya jalan Mas, gitu loh. Karena dari dukungan dari para konsumen, konsumen dari pelaku usaha di sana ya Mas ya, kayak Horeca gitu, mereka memang sangat sudah care terhadap produk-produk ya, yang ramah lingkungan gitu loh Mas. Gitu loh. Nah, kalau ditanya, kita udah pernah riset di Jawa, Mas. Mereka ini nggak menerima, menerima banget, Mas. Karena ini ada suatu produk yang bagus. Nah, kalau bicara harga, ini jadi penentuan di dalam keputusan si pelaku usaha. Nah, di luar Bali memang agak rada seret, Mas. Gitu loh. Karena mereka masih dalam memperhitungkan masalah kos gitu loh Mas. Ya. Karena kosnya ini kan lebih mahal daripada yang plastik gitu loh Mas. Itu.
1: Kenapa Bali berbeda Pak?
2: Karena di situ konsumennya itu dari mancanegara Mas. Mereka sudah merupakan suatu malahan inspirasi kita berubah menjadi go green itu sebenarnya kan dari negara barat. Kita diinginkan gitu loh Mas. Jadi pernah yang saya diskusi dengan teman-teman itu dimulai di Banjarmasin Mas sebenarnya.
1: Dalam ukuran atau volume yang sama Pak, sebenarnya perbandingannya seperti apa sehingga ini dianggap lebih tinggi harganya dibanding produk berbahan plastik?
2: Ukuran sama, misalnya sedotan ya Mas, kita bicara sedotan. Sedotan plastik itu kan ada 6 kali 20 diameternya 6, panjangnya 20. Ada yang 8, panjangnya 20 kan gitu loh Mas. Nah, ukuran itu sama Mas, gitu loh. Nah, memang perbedaannya harganya itu bisa 2-3 kali lipat Mas dari harga itu.
1: Oke. Plastik. Apa yang menyebabkan itu 2-3 kali lipat lebih tinggi Pak?
2: Bahwa kita lihat gini Mas, kalau plastik itu sebenarnya kan ampas dari minyak bumi Mas. Ya kan, gitu loh. Ampasnya itu barulah dipakai jadi untuk plastik, ya kan? Gitu loh. Itu ditemukan sekitar

0: sekitar tahun, kalau nggak salah saya pernah baca 1925, Pak, Mas, gitu loh. Ditemukan plastik itu untuk mengatasi limbah apa permasalahan ini kertas, Mas. Kertas itu kan lembang pohon ya, gitu. Sehingga jadi murah, sangat murah dan kuat, dan jadi akhirnya dipakai. Lalu kalau kita yang kasapa, kasapa ini kan kita di singkong.
1: Iya.
0: Iya kan, yang 2 bulan, 3 bulan, dan petani yang nanem apa terus si proses segala gitu loh, Mas. Nah, kedua, memang karena volumenya penerimaannya belum banyak sehingga kosnya masih tinggi, Mas.
1: Oh,
0: karena... Kalau plastik ini kan, oh iya kan udah jutaan kilo, Mas, ya kan, ribuan kilo. Iya kan, plastik kan, Mas, gitu loh. Dia sekali produksi, bayangkan. Nah, kalau kita ini paling masih puluhan ton gitu loh, Mas.
1: Volume
0: paling 100 ton kita. Iya, dari resinnya ya mulai. Kalau kita sebenarnya dari resinnya, Mas, produksinya kita sama aja dengan produksi plastik, Mas. Untuk barang jadi. Tapi bahan bakunya menjadi resinnya itu yang mahal. Gitu loh, Mas.
1: Kan dia singkong yang katakanlah di sini bahan makanan yang dibudidayakan kemudian diolah menjadi resin itu kemudian menjadi tas serupa tas
0: Iya,
1: plastik
0: setelah
1: begitu.
0: jadi resin menjadi produk jadi. Nah, produk jadinya itu bisa jadi shopping bag, trash bag, bisa jadi straw gitu, Mas.
1: Di
0: Gitu.
1: tengah ini kan kabarnya harga plastik meninggi karena harga minyak juga naik, Pak Irmanto. Apakah ada dampak positif ke produk Bapak?
0: Ya, jadi gini, itu harapan saya seperti ini. Saya juga udah bilang sama prinsipalnya ini, nah mumpung nih sekarang kondisinya kan kayak memang ya, beliau itu sudah memprediksi suatu saat plastik itu akan tinggi dan sama dengan produk ini, Mas, sebenarnya gitu loh. Ya kan, gitu loh. Jadi dengan harga yang kita punya ini sebenarnya nanti akan ekuivalen bahasanya ya, gitu loh. Jadi sejajar, gitu.
1: Tapi saat ini belum ya dalam situasi ekonomi sekarang ini?
0: Masih belum, Mas, masih belum. Masih belum terlalu ini, gitu loh.
1: Bahan baku diperoleh dari mana, Pak Irmanto?
0: Diperoleh itu kan dari petani singkong yang ada di Bogor, Mas. Waktu itu kan kita dapat penghargaan udah ekspor ke Jepang gitu kan, dari Wakil Menteri LH, Kementerian LH, gitu.
1: Semuanya dari sana ya?
0: Jadi, oh iya, untuk bahan baku utamanya kan itu, Mas, singkong.
1: Produksi di mana, Pak?
0: Untuk apa?
1: Untuk produksi...
0: Di Gunung Putri, Pak. Saya di Gunung Putri.
1: Bogor.
0: Gunung Putri, Bogor.
1: Ya.
0: Iya, Kabupaten Bogor, iya.
1: Pak, variasi produknya apa saja sih yang bisa diperoleh dari bahan
0: sedotan,
1: iya.
0: Ya, sedotan, shopping bag, trash bag, dan kita sebenarnya sudah lagi pernah saya bikin juga sampelnya itu untuk kayak cutlery produk, Mas, cutlery produk. Cutlery produk itu seperti kayak pisau, garpu sama ini sendok
1: yang sekarang
0: itu yang
1: pakai
0: buat
1: itu.
0: Di yang buat di ya yang buat di apa tuh yang di apa pesawat-pesawat gitu, Mas.
1: Karena dia sekali pakai kemudian dibuang ya, Pak.
0: Iya, yeah, gitu, Mas. Dan nanti kita juga lagi kembangin untuk jadi untuk kayak sikat gigi terus sama cukuran jenggot, Mas.
1: Okay.
0: Yang berdiri hotel-hotel.
1: Pendengar, Hermanto, pimpinan perusahaan Karisma Hijau Daun, sebuah perusahaan penyedia kantong dan sedotan ramah lingkungan berbahan dasar singkong yang terus mengedukasi masyarakat tentang bahaya pemakaian plastik dan pentingnya penggunaan produk berbahan alami yang mampu terurai seiring waktu ketika tidak digunakan lagi. Terima kasih, sampai jumpa kembali.
2: Nah, pendengar, demikian tadi laporan dari rekan Nur Hadi Sucahyo dari Indonesia yang melaporkan tentang penggunaan alternatif dari plastik, namun harganya masih tinggi di Indonesia.

Nah pendengar, itulah tadi acara terakhir untuk hari ini. Dan dengan itu, maka berakhir sudah pertemuan kita untuk siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami harap informasi yang kami sajikan tadi bermanfaat serta menghibur Anda sekalian. Siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia akan kembali mengudara pada hari Senin pukul 3 sore dan di gelombang yang sama. Bagi Anda yang memiliki sarana internet, tentu saja Anda dapat mengikuti siaran kami secara langsung maupun melalui podcast dengan alamat sbs.com.au/indonesian. Nah pendengar, saya Riki Kusumo dari studio mengucapkan selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan. Untuk mengakhiri acara ini, akan kami putarkan sebuah lagu ke ruang dengar Anda dengan judulnya Aku Cinta Kau dan Dia, dinyanyikan oleh Dewa 19. Silakan mendengarkan dan saya mohon diri, sampai jumpa kembali.